0: Ika mia tuan boyuma. Ika kise chuchi mitotili. Kena manitika ki chuchi pitzawak. Iku ikalia totaltik paklani. Ika tuanti mesku ewani nchi ain istuke. Iku ikalia yaha. Ika tunana Santa María de Guadalupe.
1: Tunanzi María de Guadalupe.